Oye oye mingiseto ko rantseka ka nongoloko nwana nqambi ya viki la viki rinwana rinwana loko fika nkarhi wa ku fana na loyi lava tilaka hinkwato tindleta ku va hi ku tisela muchayi wa lomu tikweni vana va tiko lava va tihiteke kusukela ka masiku ya tolo ku va va hi bela vunanga lebyibyi hi tsakiseke bya hi tsakisaka ni namuntlha ni leswi xileswo namuntlha ku hambanaka kona hi endzele xifundzankulu Gaza lexi mbutsu a ni ntumbulukweni wakwe Ani Antamel. Lua aveli kuwaka siku ra 6 kanzati anga stembro 1966. La evuleka kona lesha kaveli kuwa shifunzi ni shashimbutsu shifunza nkulu Gaza. Imwana Eusebio John Antamel kumbe Zeburani. Na kuchete lueke kubangena kanzima vuchai. Iko la kakulanzela ama endela papai wakwe. Ivule Eusebio John Antamel lesho ilembra 1966. Kasi lembera 1978, Ani Antamel a sungule ku va a ya khandlisa vunanga nga ku ra vhara ni papai wakwe kun'we ni vamakwavu Boris na Zefanias lava va khandliseke vunanga bya vakolonyi ukwendakwenda titiana ni byin'wana vunanga lebyi byi endleke leswaku hi xihantla xikulu va va lava veke ni ndhuma yikulu.

0: E mi sorprese aldi wa putu Ikama inkwai Aku sinu ya wa eme
1: Inga engi sana nzumu Kela chumakata pere lumsana Aku umaka makale ya palabra gapere Vangwanya ni wakiti Kamu kamu sela para muta Tama muziti wa anyamu kamazi Aku pere Zika Programa De reabilitação Inga programa de realização econômica. Ila kukongi salelu angwana wa Moçambique. Alitiva akulo Moçambique. Mwa kutezo fulvera. Akombi santiro. Lomu autiva ako. Lomu kikweni ga Moçambique. Tani umuwaki. Kutani usaradie. Umuhambi wazikongi. Na hile kamene wa pere

Sabia, para o Kulisa Tungalu Sabia. Ilejo e ula com a perena, o tibekela com tomuane. Kalejo ujukumako, xungetani itimane. Kota mutiwa com hileka kama ukarata, wa perena. Ilejo a pere inga a zona, lumti kwen gam sabia. Aí a hitona ni. Hila kamene wa pere.

0: Ibungili Gorane ni uchenje msakazi ka usiku ganya mutla wa zihlanu 5 ka junyo 2026 siku lege ya matiku wankala asika gamba mangalo muka kukulungela mandao lomu hii tsama kukona kula vikili ku mungu ni mungu avelo ye a humelela ku lomu ka ku khesa a mandao lomu hii tsama kukona kule usita mahali shaku hivi lava hi pinzuka ku famba ni ku famba hi ta vitana belast a muchewa tiko ni henga Mozambique na daukela a provincia ya Niassa loka ta ku semestre problemas
1: a Top Label apresenta a belasta com o S

23 horas ni 2 minutos na Kunga Hekali Tata Munyika Matimu ya siku hiku pinda ita vehi kombela mchai swaitu ka usiku ga nyamunka usiku ga 5 ka junho 2026. Swaitu loko atataku nyotumela mahala hinza kwa Tata Munyika alongoloko wa Matimu ya siku kupinda.

0: Yumbane wango ngazengo nyengo bata jana na ngaji kwata na ba manau. Imane inatumela mahala.
1: Hita ramba vlena ntonda hinyika matimu ya siku ya kupinda.
2: Matimu ya siku.
3: Hello sil mwingi setu wakuranzeka. Nyamukia isiku legi amatiku wakia alaska gambu maekeketa aku hili sima ya kukaisa mandau la wahanya ukawona hina vanwa msavali. Amatimula mwingi seti mambi wa emi nangu nyo gezumu gizu wako Avelino Antonio, Bernardo Salomão, Isa Sela Mchini, mwingi seti teka sangu tsamaila hasi yuko ambela matimula. Kota henga ula mwingi seti nyamukia isikulegi amatiku wakia alaska gambu maekeketa aku hili sima ya kukaisa mandau la wahanya ukawona hina vanwa msavali. Nakona kasi kulegi kuwa sangula mklanganu wa hombe la amatiku ya alaska gambu manga klangeni drupe ni gashto kolmu ati kweni ga Suecia mabula mailani rikaratu leji ka wakia matiku zhone kaku na rihingozi lumu kama hanyela maneni ya vanu la msaveni. Kasi kulegi, amatiku ya alaska gambu mavuna nika meke keto mailani rikaratu za hombi leji amisave kiangana kunaju hita kuyelana ni mandau lumu hitsama kukona. Kasi kukulungelwa sikulegi, akamatiku ya kutala alaska gambu chipanzi cha zana gaona kumaheka zinyingi nguvu akudreluwa kamisinya leyi yine hakumoya uneni lumuko hanyanika hina vanhu chiputukezi oksigenio chimwe cha michumule imahi waku. Ama palestra la kukuchi waku avanhu va misava leyi akuve vachela kota mhaka yo hlayisa misava hambi kuvanga hisi amisinya hi leswo swimahekaku ka siku leyi. Nakona hisi ugofana ni legi, lezo hile mbiga 1967 makunu, kuwa sangula yipi ingangena kama timu, hivi tugaku Igera dos Seis Dias, la amatiku ya Egipto, Jordania, Siria, na maseketelo hiri Kuwaitu, na Arabia Saudita, manga kengela Iraki. Ama mkengela ku Iraki, wafuma yechi, kati makata parafina lumisaveni. Kanileru ava humele langi. A general wa Iraki loya angarangela yipile. Hiya nanga tirisa mirepulani. Akuwe a vadulela, Magibita, Jordania, Syria ni vasiketeli vatri. Basi mwingi seti. Ama timu yanya mukla sinku ka junyu manjimalaha. Inaku amisava ya alaska gambu yeheketa hili sima ya kuhlegisa mandau la hanya ukawona ichiputugezi Dia du Meio Ambiente. Nakona hela kanyili kusangula kayipile ngangena kama timu hivi tugaku Igera dos Seis Dias lezo in 1967. Ama timu la jojo magumesa kumungiseti malungiselwe hi Avelino Antonio minangu nywa gizumugizu wako Bernardo Salomão e Sassicele Michin.
2: Zile amatimu ya siku.

avanyina ni papa yangu jazz. Ni wangana wangu na wanyipoyari upasa zibiti gira karadi. Ini nyubongi dunguzu. Wambahana tombo kuma ye, unganyi ninginoda. Nyongo digaya.